0: Video ku cawera, kambing dari keurah haso, ucik kambing dari aku canggwa. Naman dari aku cerah-cerah, semakan itu isi gua, abad tu tiga canggwa. On the low motu, ye keno gitu kan itu naruhin botu. Aba, tu nyita ngom bembi ada tu tak kumetigira.
1: Ando ya modu adi sa, kena tu nyavi nara, kena uga upera tu te kira ira tu desia, kon re kira, re kira ira tu desia, gusi aku ye kira wano.
0: Tu te tiga kira kumera oma.
2: Kira kira tu bakar itu apa, bosi dia kan berkeras tu mada muat warian deng, cuma ngaruh kan orang gini ada kumia kuna unazi na, nana sokan tu aku kasih, kena tak kuang kurite.
0: Tu melinga kira varia bo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane ati koza nadai kukua celibate.
4: Ay!
3: After dating for 3 years
5: Sita kunywa jina ma whiskey Ladies say hey uki wali
0: Nasiki nasia wendo Havato tiyo nagiriru wago
2: Kwa kwa mbani kutu mtaka ni wanani
6: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mbali Kwa mbali kwa mbali kwa mbali
0: Nikira wanda te ya karu
2: Nikira wanda te ya karu.

Kawagia gatuna mothikiria. Ariengi no makorogo makiendi irisko rigu ma street ire mothikiria ta kundu.

asuma kume gureire mari ginya gendere si aronji kume radhiro ginya gedhwiro kume gururi andhi ginya gya idhiraruri andhi mama ni movuru mawi mwaro FM.